Oke, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Setiap gue merdeka nu mata dengan pesona ya. Jadi setiap orang pasti punya pesona tersendiri, ya gak sih? Yang terpancar. Jadi yang bisa dilihat oleh orang itu dari segi apa ya, penampilan kali ya, yang bisa memancarkan pesona seseorang. Dan juga tentunya itu bisa keluar juga dari yang namanya rasa percaya diri, ya gak? Kalau Anda menjadi orang yang gak percaya diri gitu ya, jadinya persona Anda tertahan di dalam. Jadinya yang namanya inner beauty itu gak bisa keluar. Maka dari itu yang namanya percaya diri itu harus ya, harus ditingkatkan lagi. Jadi hargai dan juga terimalah segala kelebihan dan juga kekurangan kita pada diri Anda sendiri tentunya ya. Dimana kalau sudah kita tulus menerima diri kita, pastinya akan terpancar semua energi positif dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa menjadi orang yang ramah juga dong. Jangan cemberutan aja gitu ya, baru bangun atau mungkin baru sampai kantor udah cemberutan aja. Jadinya orang juga pada takut dong ya menyapa kita. Yang namanya pesona kita bakalan jadi memudar. Oke, Mas Tia, mereka jangan lupa juga untuk merawat diri secara rutin. Jadi jaga kebersihan paling enggak ya. Kalau misalnya enggak ada budget nih buat ke salon, enggak pasti ya. Yang namanya perawatan diri enggak mesti ke salon kok, enggak mesti perawatan mahal-mahal juga. Jadi dengan menjaga yang namanya kebersihan dan juga kesehatan fisik, itu juga menjadi salah satu cara merawat diri dan juga mengelola stres tentunya. Itu merawat diri dari dalam ya. Itu yang akan membangkitkan yang namanya pesona diri Anda.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 97.7 FM.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrayan Fans, Tia Gema Merdeka, Candu Asmara, yang sudah menyemangati aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita lanjut lagi ya. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan ya, jadi sampai tuntas nanti jam 9. Nah, jadi kali ini Nia bakal lanjut mengajak Anda di ajangnya Pinta, di mana kita bakal jalan-jalan dulu ya, mumpung yang namanya weekend, di mana kita bakal mengunjungi Pantai Jenggot Batu yang merupakan pantai indah. Lokasinya di mana kali ya? Oke, Pantai Jenggot Batu itu berlokasi di Nusa Lembongan. Jadi hal yang unik banyak banget ada di sini ya, di pantai ini. Di mana kehidupan di Pantai Jenggot Batu ini, masyarakatnya ya masih menggunakan cara-cara tradisional. Nah, selain itu, kira-kira ada apa lagi ya di Jenggot Batu? Kita bakal ulas dan bahas nanti ya setelah yang satu ini.

Ivan Setia, Gema Merdeka, mantra cinta yang sudah menemani pagi Anda ya. Jadi perlu dong yang namanya diberikan niatan yang baik-baik dulu ya untuk cinta di kehidupan kita ya enggak, biar enggak ketemu orang yang membuat sakit hati mulu. Kayaknya enggak banget deh ya. Apalagi yang namanya mau berbenah gitu ya, baik itu membenahi yang namanya usaha, yang mau buat spanduk gitu ya, mungkin diperbarui dulu gitu spanduknya udah lama, atau mungkin yang mau cetak kain, yang mau sablon baju, atau mungkin yang mau ganti papan nama tokonya jadi neon box, itu bisa banget ya. Kalau misalnya udah lagi berpusing-pusing gitu ya mencari tempat, jadi gak usah khawatir lagi ya. Terutama nih bagi masyarakat di seputaran Benoa, Kuta, Jimbaran, dan Nusa Dua, Uluwatu, nah sekitarnya juga deh, yang butuh cetak spanduk, mau buat stiker, kartu nama, papan nama toko, yang mau buat neon box, atau mungkin mau sablon baju, satuan, dan segala kebutuhan gitu ya, jangan ragu deh untuk mengunjungi Bali Star Jimbaran yang ada di seputaran Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi di 0361-4463-488. Jadi bisa juga melalui WhatsApp di 0819-0032-774. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Jadi di mana lagi ada printing sebanyak ini ya. Cukup kentang, minimal ares, Anda datang dijamin beres.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka Keterangan Fans, Tia Gema Merdeka Suara yang sudah menemani Anda di pagi hari ini. Ya, tentunya ada suara-suara dong, jadi didengarkan suara-suara yang indah, yang melantun merdu begitu ya. Jangan suara yang membuat telinga menjadi bising. Kalau yang seperti itu lebih baik di skip aja ya. Pasti ke mereka kita lanjut lagi ya untuk mengulas tentang tempat wisata kita kali ini, yakni di Jungut Batu. Kira-kira daya tarik apa aja sih yang ada di seputaran Pantai Jungut Batu ini? Oke, di sini tentunya ada pantainya ya, di mana ada Pantai Jungut Batu yang garis pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih dan juga pemandangan langsung ke Selat Badung serta Gunung Agung gitu ya. Dan tentunya di sini ada pusat selancar atau surfing yang menjadi titik tolak perahu menuju berbagai lokasi di mana ombaknya ini populer ya di Nusa Lembongan ini. Tentunya Anda bisa melakukan snorkeling, ada diving juga di sini, dan jangan lupa untuk mencicipi kuliner-kuliner ya yang ada di Jungut Batu ini.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Oke, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka. Pandangan pertama yang sudah dihadirkan untuk Anda ya. Mungkin yang lagi punya kenangan dengan pandangan pertama dengan si siapa gitu ya. Pastinya ngerasa senyum-senyum sendiri deh ya pagi ini. Dan tentunya bisa menambah semangat ya. Yang mungkin mau beraktivitas, ingat lagi deh sama pandangan pertamanya. Ya sudah, tentunya semakin bergairah aja untuk mengejar mimpi dan juga karirnya. Nah, tentunya fans Gema Merdeka yang punya satu informasi lagi ya, yang pastinya Anda pernah kepikiran gak sih, aman gak ya kalau nabung di bank? Nah, jawabannya pasti aman dong ya. Karena apa? Karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Fans Gema Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya Kuta di Bali ya. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Jadi semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi fans setia Gema Merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang ya, karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans setia Gema Merdeka ya, perlu diingat di mana simpanan Anda di bank aman, dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan fans setia Gema Merdeka memenuhi syarat 3T LPS tentunya ya. Makanya nggak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans setia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, jadi Anda bisa cek langsung di www.lps.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau via WhatsApp di 0811-1154-154. Ingat ya, fans Gema Merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman. Karena apa? Karena ada LPS.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren fans, setia Gema Merdeka, Juicy Lucy. Ya, tanpa tergesa, tapi yang satu ini kayaknya harus diburu-buruin deh. Karena apa? Fans setia Gema Merdeka yang ingin membeli atau menjual emas, percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam, dan juga logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Emas rusak yang tanpa surat atau mungkin kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan zamrud tetap kami terima ya. Jadi proses cepat, mudah, profesional, dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat ya. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen, jadi cepat, akurat, dan gratis. Semua produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi ya Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dahu Purikauh dan Pasar Barat, di mana buka setiap hari pukul 8 sampai dengan 20 WITA. Untuk info dan keterangan yang lebih lanjut silakan melalui WhatsApp di 0822442020. Sekali lagi di 0822442020, atau bisa kunjungi dulu Instagramnya di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Oke, fans setia Gema Merdeka, tidak terasa waktu sudah hampir merapat di jam 9 pagi ya. Sampai di sini dulu yang menemani Anda di ajangnya Tirama. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, karena sebentar lagi akan ada ajangnya VPD bersama Brijaya Kumara ya, yang sudah merapikan kumisnya begitu ya, sudah mulai menarik-narik kursi nih ya. Oke deh, fans setia Gema Merdeka, ini pamit undur, tetap semangat dan tentunya salam cinta dan penuh damai.

Selamat pagi bare Bami Arse Ido Dani sareng Sami pan sidaga gambar dekering di jajab genas makin mangkin Mali sagang Magi Supratman serta ulung sepat lantai dan pasar Bali di Tiang Jaya Kumaro sido tangkil Mali ngiring Ido Dani ring larana cara variap dewata talar kantor tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu Petro FM. Nah Ido Dani sani Arse seneng di acara Bang tidak kena rajang hitang kirang puna pulang pun api siapa nih ketaler kantun ke sendu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pinaka purwani ngatur titiang poin tersara yang dolali ngaturan pengasun karo pinaka pemuka acara Om Swastiastu.

tukang susut WC nggih sampun sida metilar katur ring Indo dan entiti yang sane sampun pada tetap bergabung ring kanyakan kala kadi mangkin gelaran duwe varia pada watang nggih dan Indo dan entiti yang lagi liburan nggih 5 hari kerja menikmati suasana libur bersama keluarga dan persiapan tobar malam minggu malam panjang pas purnama ning kapat mangkin nggih makwe ya semanton titiang sane menerbi petoyan karya mangkin iki puncak-puncak nyering purnama kapat wenten sane sampun bergabung nggih matur suksema made parna nggih cok permana ring sekuatai penampi gate ada Nini Gusta ke sarangin Indrawari Mancawarna ada Nang Angga nggih kakek Gema juga penampi gatre lantur wenta Nini Geyang ya sampun napi gatre duwe guru guru mangku amo ya penampi gatre guru mudah-mudahan tetap sengat kone sehat maksud diru ampureru kene bo penyiar nak kadang-kadang ya kuman kadang-kadang ya using gitu nya kadang-kadang ya mliu munya kadang-kadang ya begel gitu kena sih bang rapo guru dak jokan penampi gatre ketut Mariani juga ada pinges desi jeru sokaring pedungan jeru metosari ring siulan rahajang semeng sampun gabungan sambil nyantos destar das tebang terlaris namena.

na mena ngi kadian dini na sorohang pragusti na agong di ye memang ada panak niki marau ko langsung jawab niki jabawannya niki ye jenak mena janda ngantu mana niki ye daudah niki itu dan nanti dan serang sami sampun merasa terhibur seneng arse ye tamah semangat dikala itu dan nanti yang lagi sibuk mengalami beraktivitas ye benten malis ane sampun mewali nyarangin matur suksema mumpun makwe pakde parwate nak tuni ya bangun kalau ben pulas gitu jadi ben bangun pangkudo bangun gitu. Nah pangkudo ke tadi gitu, nah ingat bangun ke sebab bangun gede ya ya. Yang kalau sing bangun bangun dah jani purnama ini. Titip deh padanya. Mula loyot orang gitu je pasing tiang anu padanya. Padeka buning tugas tiang sebagai penyambung gitu padengi. Apa yang disampaikan teman ini kau berlantur di tiang gitu. Jadi kengkengnya mula loyot ale. Getak kan gigin mingkonya yang kengkeng. Bangsa palaan san. Aduh, deh lengkong, deh taman Abian Sema pernah pegatre, ada juga Dian Marisar, Abian Sema, Gesekar, ada juga Pani Kecil, nih, Pak Putu Murjana, nih pernah pegatre, dadong di tiang dadong Parwati, kabar doang, tetap sehat, lantur deh, Pak M Yakusa, Reng Kubu, Karangasem, yeah, selamat pagi Pak De, tetap bergabung, jarang di tiang Riki, sampun siap di tiang.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Dewa Ji Buano pernah pergi Gatreng, ya Dewa Ji. Ada juga semantan di tiang sana pesengan Sri yang malih di wawung, ya mau melai, ya pernah pergi Gatreng, bejero, ya bejero Mutiarai, sarang dadang astiker, yang kelungkung. Ada loh Purmaningsih pernah pergi Gatreng mak loh, ada Mangkungping juga, Marista Rasti, ya Kak Alden, ya sarang kokoh di tiang berigi. Sampun juga nyarangin Bu Ayunang, ya. Bu Yan Pionir yang ngatan ubur, Bu Derahmawati yang Kutri, Lan Blianto yang Negari, ya. Tetap semangat bergabung, pokoknya dongeng-dongeng dah.

lagi dongeng-dongeng ya, sampai naturan ditiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ya, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, aluh pesan ngerahnya niki benten ring cabang apotiku dan toko obat terdekat Regina Indodane. Dari ngapotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, dari ngapotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dinas Sehat di Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar, apotek Parma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, apotek Iparma Panjar di Jalan Dukat Pekeresa nomor 60B Denpasar, apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8 Denpasar, ada juga di apotek Dasi di Karya sana Megenarin Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Inggi jeng cara damkar ya sampun sidaturan dek yang kro manggis kuning ya di bawah pimpinan Profesor Dr. Insinyur Koming Chandra bang jali yonong titel men mati cetak titel banoming ada si Profesor Dr. Insinyur beranang cok melentak melantang melemon titel ya. Agak ada nih lantang Koming Chandra yang bawa dan i kesentul gitu ada nih meh sing cocok di dalam ngoyong si sentul gitu kenal wayah di dalam ya Koming Chandra ya rayu ring margi entah kemana nge ingat tuh yang di sebelah ada tuh yang di sebelah ada Bang Uyo kan nyantan bana bodi hijau nih gitu. Aduh, ingin naik enggak rerean di jauh ada restoran tuh rerean. Aduh, udah kompak semangat nge, jarang boleh ketemu tapi satu hati satu kata satu jiwa nge, mantap bro. Ya lanjut dumun untuk tembang seni sampun siaga pacang turun di orang Indonesia atmo bingung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san bangkang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit bangkang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya bangkang Bli nih lo. Betang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dije beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

0: Ingin manggis masam ye sampun cida katur dudan nanti dan serang sami sana karo kantun nyarangin ye sana makin aturan ditiang ale ayuning dewasa amerta pagah baik untuk upokaro yadnya amerta pepagaran baik atau tidak baik untuk melakukan dewasa ayu karena mengandung pengaruh sakit-sakitan. Carik walangkati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau penyewahan atiwa-tiwa atau ngaben lan membangun rumah. Kalau dungu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat, bepergian. Kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Karena sule tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, mengambil atau menangkap atau membeli binatang peliharaan, mengadakan pertemuan atau rapat, berbicara kepada orang lain. Lantur pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak penangkap ikan, tidak baik untuk melakukan yadnya. Dikaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Bestar dah setebang terlaris Gema Merdeka.
1: Weh, dobengkum, sok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara Bestar jani, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahina.

0: Singir udah nih pan setiap kemarin mereka sarang sami ring rahina makin gelaran spesial kita nih nyabran rahina sanisara destara dasar temang terlaris sana makin sampun masuk di tanggal 26 September 2026 sepuluh teman sampun ngeranjing ring destara minggu makin sedurung itu dan yang di tiang pacang ring di tiang merah kita bang temang sana sampun ngeranjing makin sarang endumun temang sana masuk ring destara minggu lalu dan iki tembangnya nih
1: destara dasar temang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi Destar KP.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah, kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
8: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
7: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
8: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
7: Maksudnya gimana?
8: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
7: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
8: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak Bali Star solusinya.
7: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
8: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
0: Desta, dasa temang terlaris. Gema Merdeka.
9: Posisi Destar Kapeng Dase.
10: Ingin udah nih pan sejak Gema Merdeka sedang semering Destar Dase teman terlaris ring tanggal 26 September 2026 yuring posisi nomor Dase Wendan Madi Gunawan bersama Anis Suryani. Sing dan matidul tembang.

Inggir udah nih pan sudah kemampadekan sarang sami sampun biar sang sarang-sarang ya ring posisi destadwe nomor dase wentan singtan madnye wentan penembangnya nih Madi Gunawan bersama Anis Riani. Nah siapa gerangan wentan ring posisi nomor sio ring destadwe minggu mangki kini Vitalik sudah terkembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lucky full forward serta kemasan ekstra full forward harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane. Posisi destar KP

0: biro dan di ring posisi nomor sia ring gestar we minggu mangkin wendon semuanya koplo ini ando temang terbarunya kunang-kunang sampun wintering gestarah minggu mangkin ini ring dan ini menjagukan temang puniki berbahagialah ini wening temang ini sampun ngeranjing di gestar langsung wintering posisi nomor sia ring kanyakan galakan kali mangkin di tanggal 26 September 2026 lanturan di tiang siapa gerangan wintering posisi nomor Kutus Sarang Indumun.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Besta, dasar tebang terlaris. Gema Merdeka.
8: Posisi Destar Cup

0: Inggi Agus Aditya untuk temannya nih Wanda Deman Pedidi inggi sampung ngaranjering The Star Minggu Mangkin bantering posisi nomor kutus inggi promo semangat September angsuran hemat nikmati DT murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP nya mulai sejutaan komanten. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kumanten. Tukar KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marejan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
6: Posisi Destar Kaping Pitu.
7: Destar, dasar tawang terlaris, gema merdeka.

0: Ing ring posisi nomor 7 ring the start minggu mangkin Wenden Bagus Wirata ya, untuk judul tembangnya ini Wanda Jenar dilanjutkan lagi tuh Dani.
1: Ring the start kaping 6.
0: Iya ring posisi 6 the start minggu mangkin Wenden Pompi ya, untuk judul tembangnya ini Wanda pahlawan pengganti 2 di tanggal 26 September 2026 gelarannya Brandra Kino Sanisari the start das temang terlari.

0: sampun atur niten udane sampun piragi sarang-sarang ring posisi destara duwe nomor nomor 6 ya sampun katur Pompi pahlawan pangkanti 2 ya lanjut lagi ke posisi nomor 5 besar sarang indumun
1: segernya kelewatan baru teh lemon madu lemon tea yang gak asem manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Bestar dasar tewang terlaris, gema merdeka.
9: Posisi Destar.

0: Ingi tiga Pak Greki reng posisi lima besar dua ya rahina mangkin ge dah seteman tahun res dua jatuh hati judul tembang ge siapa gerangan sane pacang wentering posisi nomor empat sarang idumun iki wentan informasi pacang aturan ditaring idudane sakeng dewata.com. Nah karena harga-harga semua pada naik dudane ditang pasti panik. Nah sane mangkin bentan pembargi becik pokoknya jangan khawatir ge dapatkan kebutuhan impun laptop dan aksesorisnya hanya di dewata.com karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ipun iki. Pembelian secara kredit melalui WFF atau home credit atau akulaku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di dewata.com, mentan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.
1: Star KP.

0: Sampun matilar ge, sampun pirage sarang-sarang kantor ngambang temangnya ni, made ade paga tresna wentering posisi emar empat ring destara minggu mangkin
1: posisi destar kap.

Tinggi sampun matilah dan neo di Mahendra ya di ngelahan sampun katur yang posisi desta duwe nomor 3 ya sambil jantos sering posisi nomor kali tapi run raap kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Hingir dan Iban setia Gema Merdeka Sanekari gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nge ring gelaran desta daso tebang telarit di tanggal 26 September nge 2026 ring posisi runner up nge sampun kato di wawu Rudiawan nantu judul tembangnya nge wantah bantu lewat doa dan siapa gerangan ring posisi pemuncak ring desta dua minggu makin.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
5: Jawara Destar Rahina Mangkin.
0: Ingir dan Nepan sejak Gema Merdeka sedang sami pelengkap cinta pindah ke pemuncak ring Destar dari mengumbangkin ke penembang yang Budi Arse. Nah, melapan tembang puniki Destar dari Kimpanan Domon pacang lantering Rahina Sani secara sane pacang atau selamat bermalam minggu tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1, 2, 3 cuat plung om santai santai santai om.

0: Kuba Merdeka.
1: Pukul 11 waktu

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini yang akan menemani aktivitas di hari Sabtu Fanistia. Kali ini di tanggal 26 September tahun 2026. Tentu di program Potlot ya, Potlot lagu Indonesia ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau fans Gawa mereka pengen gabungan, atau buat kalian yang pengen request lagu-lagu pop Indonesia favorit fans Tia, boleh banget langsung aja gabungan bareng Tiara. Kita seru-seruan di edisi hari Sabtu ini ya. Bisa gabung langsung di WhatsApp kami 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gemamedia.

97.7 Kamu tuh JFM Gemah Merdeka yang ngetren lagunya Rizky Febian. Judulnya adalah Aduh Pandang. Aduh, cakep banget nih fansnya gue. Mereka ini single baru ya. Seperti biasa di season yang pertama, Tiara pasti bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin. Inilah dia salah satunya. Karena bagi Tiara ini tuh cakep banget lagunya fansnya gue mereka. Dan masih fresh banget karena baru aja kemarin rilis tanggal 25 September tahun 2026. Sebenarnya cuplikan-cuplikan pendek dari Aduh Pandang itu udah ada di sosmed sih fans dia. Terlebih Rizky Febian juga kan dia aktif sosmed ya. Jadi ada beberapa kayak feed Instagram dia, postingan-postingan Rizky Febian tuh udah make audio Aduh Pandang ini dari kemarin-kemarin. Tapi sebagian beberapa detik doang gitu loh fansnya, bukan yang full version gitu. Dan akhirnya dirilis secara resmi di hari kemarin, di hari Jumat kemarin. Aduh, cakep fans segala mereka. Semoga kalian pun juga suka, terutama buat fans segala mereka yang mungkin lagi ada di fase butterfly era. Lagi suka sama seseorang gitu ya fans segala mereka. Karena kalau kita lihat dari lirik per lirik dari single Aduh Pandang gitu ya, dari segi cerita, single ini tuh ngangkat tema kasmaran, ya kan, curi-curi pandang, aduh pandang gitu fans Gawa Merdeka, soal kita yang entah kenapa bisa tiba-tiba, ternyata jatuh cinta sama dia gitu, padahal awalnya tuh cuma berawal dari aduh pandang doang, saling lihat doang, gak sengaja ketemu gitu ya fans dia. Kayaknya sih bakal relate sama semua orang ya, karena kan kisah cinta itu memang berawal dari mata lalu turun ke hati gitu kan. Jadi awalnya cuma curi-curi pandang, akhirnya malah jatuh hati beneran gitu. Dan tadi juga di liriknya tuh dipertegas juga bahwa udah akhirnya jatuh hati dan kita pengen supaya kita tuh bisa punya dia seutuhnya, supaya dia tuh bisa jadi pasangan kita sampai akhir gitu. Yeay, semoga fansnya suka ya. Terutama buat yang lagi falling in love, boleh banget pakai single barunya Rizky Febian yang judulnya Aduh Pandang untuk jadi background kalian di social media atau background kalian nanti di pas lagi ngedate. Boleh ya, semoga fans suka. Dan kita akan lanjut lagi karena tadi Aduh Pandangnya kan lagi tema falling in love gitu ya. Jadi lagu berikutnya pasti akan berhubungan juga dengan falling in love. Kali ini Tiara mau puterin lagunya Marion Jola yang duet sama Tessa Sumendra yang judulnya Jatuh Cinta. Setelah ini baru nanti kita akan mulai untuk play single-single requestan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

kamu tuh Java yang gemar merdeka, nyatain bahagia tanpa jeda. Lagu dari miliknya Aminda juga sudah meluncur. Spesial Tiara Putar di siang hari ini untuk yang sudah request ada Jack di seputaran Sempidi. Terima kasih banyak sudah gabung di 081558977. Terima kasih ya, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah bergabung bersama Tiara siang hari ini. Ini ada Blidakna di Banjar Bukitan Batu Bulan sana. Terima kasih banyak, katanya Rahajeng Rahina Purnama. Dan selamat bermalam minggu untuk nanti katanya. Siap, terima kasih Blidakna, terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Nang Angga di Banjar Saren, di Senongan juga sudah ikut bergabung di siang hari ini. Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah request lagu. Ditunggu nanti bakal Tiara puter satu persatu lagu requestan fans dia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini pokoknya. Hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Tiara punya informasi penting dulu untuk fans Gema Merdeka. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Kotak Selalu Cinta. Yeay, sudah meluncur siang hari ini. Sudah ikut nyanyi belum? Fansnya Gema Merdeka harusnya udah ya. Salah satu single legend banget dari miliknya Kotak. Spesial pula biar putar siang hari ini karena ada yang request. Terima kasih Mok Mini Asih dari luas Tabanan sana yang sudah monitor. Sudah ikut bergabung di WhatsApp kami 081558977. Gema Merdeka, gimana aktivitas kalian di hari Sabtu ini? Apakah kalian libur, teman-teman? Waduh, enak ya, dapat libur di weekend, Sabtu, Minggu. Jalan-jalan kemana? Boleh nih, direncanakan dulu perjalanan kalian di hari libur ini ya. Tapi kalau kalian kerja, meskipun kerja di hari Sabtu, gak apa-apa ya. Fansnya Gema Merdeka, tetap semangat, tetap dijalanin, tetap beraktivitas gitu ya kan. Dikerjain biar selesai. Karena kalau dipikirin aja, gak bakal selesai. Semangat buat kita semuanya yang sedang bekerja atau beraktivitas. Ya, kita lanjut Fansnya Gema Merdeka. Kali ini ada informasi dulu buat Fansnya Gema Merdeka. Baik kalian yang libur atau kalian yang kerja pun di hari Sabtu ini. Tapi kalau kalian suka banget nontonin atau ngelihat mobil-mobil listrik gitu kan, cus, hari ini kalian bisa langsung datang ke Mall Living World dan Pasar Fansnya. Karena di situ lagi ada event dari DFSKI 5 Plus yang hadir di Bali. Eventnya itu udah dari tanggal 22 Fansnya sampai di hari Senin depan, sampai tanggal 28 September di Mall Living World dan Pasar. PT Socon Indo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Nah, jadi DFSK ini sedang mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota, dan sekarang lagi ada di Bali, tepatnya di Mall Living World dan Pasar. Dan tentu event ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru baru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya Fansnya ya. Waktu eventnya dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World dan Pasar. Terus kalau kalian ke sana, kalian bisa dapat kesempatan untuk test drive langsung produk DFSK E5 Plus serta bisa dapetin souvenir juga Fansnya ya. Dan kalau kalian langsung pengen beli, nah, harga dari DFSK E5 Plus ini di harga Rp534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus. Lumayan kan? Pasti bakal dapat harga khusus dan diskon-diskon lainnya ya. Terus ada juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik yang ada di eventnya. Jadi jangan sampai gak kesana, harus langsung kesana ya Fansnya. Mumpung libur Sabtu Minggu, cus ke Mall Living World dan Pasar dan langsung lihat dari mobil DFSK E5 Plus ini ya. Kenapa harus E5 Plus? Karena ini merupakan kendaraan plug-in hybrid dimana untuk sehari-hari itu kita bisa pakai model listrik sepanjang 140 km dan kalau kita kombinasiin sama bensin itu bisa mencapai 1400 km Fansnya Gema Merdeka. Keren banget kan? Jadi plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena dia menggunakan mesin listrik dan mesin bensin ya. Nah, khusus untuk dari unit DFSK E5 Plus ini punya 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang lebih menariknya juga, kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta ke Lombok, Fansnya. Jadi buat kalian yang penasaran, pengen tanya-tanya, langsung bisa WhatsApp di nomor 087722662945. Sekali lagi, bisa langsung tanya-tanya via WhatsApp di nomor 087722662945. Atau kalau mau langsung datang, langsung meluncur ke dealernya juga boleh. Dealer DFSK itu ada di Jalan Teku Umar Timur, nomor 42, Denpasar.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Enau bersama dengan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Lagunya spesial siang hari ini mengudara buat yang sudah request. Terima kasih. Ada siapa ini? Sebentar, ada Desi di daerah Pegol yang sudah ikut gabung, sudah monitor dan sudah request lagi juga di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat yang lainnya yang udah request lagu. Sabar ya, nanti pasti bakal Tiara puterin kok. Kita sampai jam 1 kan program Potlot. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa laguku belum meluncur nih, belum diputer sama Kak Tiara, tenang, sabar, pasti bakal diputerin kok ya. Habis ini ada lagu requestannya Mbok Dekti di daerah Ubud. Katanya mau lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Boleh, setelah ini akan mengudara ya. Tapi seperti biasa, Tiara punya informasi penting dulu nih. Fanisnya Gawang Merdeka, karena Tiara sekali lagi mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans di Gema Merdeka. Kita lanjut dulu sebelum kita nanti break sebentar jam 12 siang. Mumpung masih ada waktu lagi sedikit, Tiara punya informasi penting dulu ya. Meskipun di waktu-waktu yang mepet gitu ya, tapi ini penting fans di Gema Merdeka. Apalagi buat kalian yang punya emas lama atau emas rusak, atau bahkan kalian punya emas tapi hilang suratnya, gak ada suratnya. Tenang, gak usah khawatir ya, langsung bawa ke Queen Emas aja, karena Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas ini bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok, proses cepat, hanya sekitar 3 menit, uangnya langsung di tangan Anda. Privacy juga terjamin ya, karena gak ada posting emas yang kalian jual, gak ada penyebaran nominal transaksi, jadi aman, nyaman, dan juga rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Pengecekan emasnya juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi yuk langsung aja meluncur.

0: Ah, cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.
1: Pukul 12 waktu

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, nggak tren satu single dari miliknya Feels Fancy ya. Judulnya adalah Arteri. Lagunya spesial buat yang sudah request yang hari ini. Ada Mia, hai Mia. Terima kasih banyak sudah ikut gabung dan sudah request juga di program Potluck siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menunggu ya. Terima kasih buat yang lainnya juga fans Gema Merdeka dimanapun kalian berada yang lagi monitor siang hari ini. Selamat siang, semangat semuanya. Jangan lupa istirahat siang karena sudah jam 12 lebih 11 menit. Jadi waktunya kita untuk makan siang ya fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang masih tetap monitor dan masih tetap atensi. Yang udah request lagu, thank you so much. Ditunggu satu persatu lagunya akan Tiara puterin, jadi jangan kemana-mana ya. Antre dulu sebentar, okay? Abis ini ada lagunya Gigi, fansnya yang judulnya Kagum, spesial buat yang sudah request juga. Ada Putu Wira dari Buku Cimbaran sana yang sudah request, terima kasih banyak. Tapi sebelum itu, Tiara mau spill dulu nih fansnya Gema Merdeka, karena seperti biasa di sesi yang kedua ini kita gak cuma dengerin lagu-lagu aja, tapi Tiara juga akan masih bahas informasi-informasi penting dan informasi atau tips ringan juga. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya nanti? Ditungguin aja pokoknya informasinya ya. Kali ini informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Kalau fansnya sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tuku, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Megiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass dan Megiri. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361 479 1712, atau bisa via WhatsApp di 081 997 882 164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai punya cabang ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fansia ya. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang betimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: keluar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Gemah,
7: gemah, gemah, merdeka.

97, kamu tuh ya FM Gema Merdeka, ngetren kita lewati berdua. Waduh, cakep banget lagunya. Ini lagunya Overnight ya, fans Gema Merdeka. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Ada Putri di Badung, terima kasih sudah ikut gabung. Tadi awalnya Putri mau request sesi potra, cuman kan tadi Enaunya udah menguncur, sudah mengudara, jadi Tiara arahin untuk single yang lain. Akhirnya mau lagu Overnight. Semoga udah didengar ya, dan semoga fans dia pun yang lainnya juga suka sama single ini. Sebenarnya ini tuh bukan single baru, cuman akhir-akhir ini baru booming gitu loh fansnya Gawang Merdeka. Gak tahu kenapa ya, tiba-tiba booming di sosmed, ya kan, di kafe-kafe. Kayaknya karena mungkin lagunya juga enak ya, selain lagunya enak tuh kayak nadanya, ya kan, jadi kayak kita sore-sore dengerin sambil ngopi di kafe, sambil ngobrol tuh kayak syahdu enak gitu. Hai guys, semoga fansnya suka ya. Kita lanjut, kita akan bahas informasi tips ringan dulu fans Gawang Merdeka. Kali ini Tiara mau bahas soal senyum fans dia. Yuk, Tiara mau tanya dulu, siapa di sini yang kadang kalau ketemu sama stranger, kalau ketemu sama orang baru, terus tiba-tiba orang itu bilang, ih kok kamu murah senyum banget sih. Nah, pasti kita happy ya kalau digituin sama orang. Karena kalau kita murah senyum tuh berarti kita kayak ramah gitu ya fans dia ya. Dan ternyata senyum pun itu tuh punya manfaat tau fans dia. Jadi buat kalian yang mungkin jarang senyum, ya kan, atau mungkin alisnya terlalu berapit gitu kan, terlalu dekat gitu, kayaknya kalian harus pelan-pelan membiasakan diri untuk senyum fans dia. Senyum itu kan ibadah katanya, ya kan. Selain itu, senyum pun bisa bawa manfaat juga buat kesehatan tubuh sama pikiran kita loh, fans Gawang Merdeka. Tiara nggak bilang kita tuh harus senyum terus gitu kan, enggak, nanti dibilang orang gila malah ya kan. Tapi at least di sehari-hari kita tuh lebih banyak senyumnya gitu, fans Gawang Merdeka ya. Tapi misalnya kalau emang lagi banyak deadline, terus kita kayak mau pecuk alisnya, itu kan hal yang wajar ya fans Gawang Merdeka. Tapi kalau case-nya kita lagi baik-baik saja, nggak ada salahnya kita ketemu orang senyum, kita lagi mau pesen makan sambil senyum gitu loh fans dia ya. Sebenarnya manfaat senyum buat kesehatan tubuh sama pikiran kita tuh apa sih? Iya kan, biar kita tahu juga fans Gawang Merdeka, ternyata senyum itu nggak cuma perkara senyum gitu kan, tapi ada manfaatnya juga. Pertama, dia tuh bisa bikin tubuh kita itu pulih dari stres, fans Gawang Merdeka. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan gitu ya, penelitian yang sudah dipublikasikan gitu, menemukan bahwa peserta yang tersenyum saat menjalani tugas yang membuatnya stres itu menunjukkan pemulihan detak jantung yang lebih baik dibanding peserta dengan ekspresi netral. Temuan ini menunjukkan senyum itu berpotensi membantu tubuh menghadapi stres gitu. Mungkin dengan senyum tuh kayak kita lebih ke inhale, exhale gitu ya fans dia. Kayak kita lah sambil ngatur nafas kita. Oke, kerjaannya banyak, deadline-nya udah mepet banget, pekerjaannya menumpuk, pelan-pelan kita selesain satu-satu sambil senyum. Oke, kayak gitu mungkin ya fans dia. Jadi kayak bisa bantu tubuh kita itu untuk meregulasi emosi kita. Mungkin gitu kali ya. Terus manfaat yang kedua fans dia itu adalah mendukung suasana hati yang lebih positif. Ini berkaitan sama mood. Nah, nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka. Getaran kita lanjut. Lagunya Syahrini, Sesuatu Juga Sudah Meluncur. Spesial buat yang sudah request ide bagus Widiantari dari Sidem Bunut Bangli. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558977. Selain itu juga ada Pak Made Hendra dari Tabanan sana yang katanya lagi menikmati alam segar. Curiga banget lagi jalan-jalan ya. Terima kasih, selamat menikmati hari Sabtunya. Kemudian ada juga Aba Waisel dari Sampelangan Gianyar sana, terima kasih. Ada Indrawari juga dari Manco Warna Tampak Siring. Lalu ada Made Parle juga, terima kasih sudah ikut monitor. Terus ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung sana. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut dulu Vanessa Gawa Merdeka, manfaat lainnya. Kalau kita senyum, apa manfaatnya buat kesehatan dan buat tubuh kita juga ya. Manfaat yang kedua yang tadi Tiara bilang berkaitan sama mood ya kan, mendukung suasana hati yang lebih positif Vanessa ya. Karena senyum sering muncul bersama dengan emosi yang positif, dan suasana hati yang membaik itu akan membantu kita jadi lebih tenang untuk menghadapi hal-hal yang akan kita temui di setiap harinya kita gitu. Bahkan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa mengolah stres dengan baik itu juga merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Itu, jadi misal kalau kalian fans gawa mereka abis ngerasa abis emosi nih misalnya, aduh banyak banget kerjaannya, aduh gini, aduh telat banget sih dia jemputnya, bla bla bla bla bla bla bla, kalian bisa validasi dulu emosinya kalian gitu kan. Tapi setelah itu pelan-pelan atur lagi moodnya biar kembali happy lagi, kembali baik lagi. Dan jangan lupa coba senyum, tarik pinggir-pinggir bibir kalian ini gitu kan, biar mau senyum fans Gawa Merdeka. Habis itu ya udah afirmasi positif gitu kan, supaya suasana hati itu jadi lebih baik lagi, biar moodnya kembali baik lagi gitu. Dan manfaat yang terakhir fans Gawa Merdeka, senyum itu bisa bikin kita tuh jadi kelihatan seger. Orang-orang ngelihat kita pun jadi enak gitu fans dia, karena kita ngelihat mereka tuh lagi senyum, otomatis mereka juga bakal senyum balik kan sama kita gitu fans dia. Daripada kalau kita ketemu sama orang terus kita judesin dia atau gimana, atau bombastic side eyes. Kan sedih ya, kasihan nanti orangnya, dia enggak tahu apa-apa, cuma papasan doang, kok tiba-tiba kena bombastic side eyes nih gitu. Jangan ya. Jadi kalau kalian ketemu sama orang, papasan di jalan atau dimanapun lah, pokoknya kalau kalian kontak mata sama orang, eye contact sama orang dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk senyum ya. Okay, so jalan sama yang tadi, Vanessa Gawa Merdeka, wajah yang tersenyum itu umumnya akan terlihat lebih cerah dan juga bersemangat. Meski begitu, penampilan awet muda ini tetap dipengaruhi oleh banyak faktor ya Vanessa Gawa Merdeka. Jadi selain kita harus tetap senyum gitu kan, kalau memang finish lainnya itu pengen biar kita juga tetap awet muda gitu, otomatis kan harus ada faktor-faktor lain yang mendukung, seperti konsumsi makanan yang baik, yang sehat, dan lain sebagainya gitu ya Vanessa Gawa Merdeka. Tapi intinya adalah senyum itu bisa bikin tubuh kita jadi makin happy, mengeluarkan energi-energi positif buat orang lain, dan tentu kelihatan kita tuh jadi lebih segar, kita kelihatan jadi orang yang ramah, kita kelihatan jadi orang yang baik gitu Vanessa. Jadi jangan lupa untuk senyum, oke? Okay, selesai sudah Vanessa Gawa Merdeka. Itu dia tadi udah Tiara spill ya, beberapa manfaat senyum yang bisa banget memberikan manfaat buat kesehatan tubuh, emosi, mental, stres kita, pikiran kita, dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan lupa untuk senyum sekali lagi Vanessa Gawa Merdeka. Coba Tiara tanya dulu, apakah kalian sudah sempat senyum hari ini? Tiara pun setiap siaran itu harus senyum. Jadi biar kalimat-kalimat yang Tiara utarakan di studio tuh tersampai ke telinga kalian pun dengan happy gitu. Jadi semoga tersampaikan dengan baik. Jangan lupa senyum.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97, kamu 7FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Miss Celia, Akhir Tak Bahagia, juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial Pak Cahya Ditanggap yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah bergabung ya. Kita akan calling-calling dulu yang di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Ada Tumiar Idewati dari Medan, ada Loh Putu Parwati dari Pemogan, ada Pak Wayanaya di Pedungan, ada Dayang Suarsike di daerah Bangli sana, ada Wayan Narti dari Lapangan Tembak Pakse Bali, ada Bu Yan Lastri di Playu Tabanan, ada Nyaman Landung di Penasan Klub Lungkung, ada Ibu Koming Suwarti di Sibangkaje, serta ada Pujero Soka di seputaran Pedungan. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen ya. Dan gak kerasa fans Gema Merdeka sudah hampir jam 1 siang. Dan Tiara masih punya satu informasi penting lagi. Kali ini informasinya datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fans Tia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani deket. Jadi pas banget kalau mau dipakai pas mau tidur, atau pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal ini cocok untuk para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, begalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Pokoknya buat kalian yang belum pernah coba, cus cobain langsung sendiri minyak gosok cap tunggal ya. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku atau di toko-toko obat terdekat. Contohnya bisa ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Radar Megiri Gianyar, Apotek Kita Ubung Jalan Jokro Minuto nomor 309 dan Pasar, Toko Obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Dukat Pekerisan nomor 60B dan Pasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar, serta bisa ke Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

itu dia, Fans Radio Merdeka sudah selesai. Tiara bacain informasi pentingnya juga untuk edisi hari ini ya. Gak kerasa, berhubung waktunya sudah hampir merapat juga, sudah hampir jam 1 siang. Tapi masih ada lagi yang belum Tiara calling-calling nih, Fans Tia. Jadi Tiara mau back lagi ke Facebook ya, mumpung masih ada waktu sebelum kita berpisah. Tiara mau apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah komen-komen di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Ini ada Dede Mahes di Angantake, ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, De Apong di Tegak Klungkung, Dek Dar dari Rendang, Cogus Permana dari Sukawati, Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi, terus ada Pandit Tomong Laksrokadan di Bangli, sama ada Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung. Terima kasih ya, semoga udah semua Tiara calling-calling, semoga gak ada yang ketinggalan ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Fans Gawa Merdeka yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Sabtu ya, di tanggal 26 September tahun 2026. Jadi selamat beraktivitas buat semuanya, selamat menikmati hari Sabtunya, yang mungkin hari ini ada yang lagi libur, selamat menikmati hari liburnya yang pasti. Tapi untuk yang masih tetap kerja, selamat melanjutkan pekerjaan kalian di siang hari ini ya. Yang lagi dengerin sambil dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan teman-teman, semoga selamat sampai tempat tujuan masing-masing ya. Terakhir, Fans Tia, ada yang baru gabungan, ada Rizka di Seputaran Klungkung, katanya mau lagunya Mahal Ini yang Kisah Sempurna. Boleh, kayaknya cakep ya kalau kita langsung jadiin single terakhir kita, single penutup kali ya di siang hari ini, mumpung bisa Tiara puterin. Mumpung ada space gitu kan, cus kalau gitu, jadi single terakhir kita di siang hari ini ya. Terima kasih banyak Fans Tia sekali lagi, dan jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di program Halo Game seperti biasa di jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat dan jangan lupa stay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Vision. Kali ini kita akan dengerin lagunya Raisa Andriana, seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan juga artis kebangsaan Indonesia yang lahir tanggal 6 Juni tahun 1990. Banyak banget single-single Raisa yang udah rilis fansnya Gawang Merdeka dari awal merintih karir gitu ya. Dari awal 2008 sampai 2010 itu adalah awal karir dari seorang Raisa. Sampai sekarang banyak juga single-singlenya dan banyak juga ngajak penyanyi atau musisi lainnya untuk kolaborasi sama Raisa, ya kan? Baru waktu ini Raisa juga sudah ngerilis album barunya juga, Fans Gawang Merdeka, yang judulnya Ambivert di akhir tahun 2025 kemarin. Itu juga sudah rilis. Dan tentu semua lagu-lagu dari miliknya Raisa udah ready di 97.1 Java Gema Merdeka Ngetrend. Hari ini karena waktunya cuma 1 jam, jadi tetap ada playlistnya, cuma penyanyinya sama. Semua lagu playlist hari ini tuh lagu-lagunya Raisa. Ada 11 lagu kalau gak salah. Jadi silakan fansnya harus cek dulu judul lagu Raisa yang mana yang masuk ke playlist, karena saking banyaknya ya. Jadi ada beberapa yang masuk, ada 11, silahkan dicek dulu judul lagunya apa. Nanti baru langsung telepon Tiara ya. Untuk ngeceknya di mana Tiara? Seperti biasa, ceknya bisa di Facebook Gema Merdeka Ngetrend atau di story WhatsApp kami, oke? Terus gak ketinggalan juga, nanti bisa kirim salam spesial buat satu orang aja ya, fansnya ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita langsung angkat telepon pertama. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana Pak Cahya?
1: Cuacanya cerah, cerah secara hatinya Tiara di sana siaran.
0: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya apa terserah.
0: Yang terserah, boleh ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang ya, lagi baru datang, lagi ngopin. Kepada Tiara, mbak bertugas, terima kasih, dadah cantik.
0: Oke, dadah bye-bye, terima kasih kembali. Terserah lagunya Raisa, langsung kita dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukot kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Terserah, lagu Traisa tadi sudah meluncur. Itu rilisnya di bulan April tahun 2025 ya. Fans Gema Merdeka masuk di album kelima dari miliknya Raisa. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
4: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
4: Agak cetar.
3: Agak cetar, baiklah. Mau request lagu Raisa yang mana nih?
4: Yang Jatuh Hati ya.
3: Jatuh Hati, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Buat Panstia Gema Merdeka semuanya ya. Rajeng Purnama. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, bye-bye.
3: Oke, bye-bye. Terima kasih Putu Wira dari Bukit Jimbaran yang agak cetar di siang hari ini ya. Oke deh, lagunya sudah ready, sudah dipilih. Langsung Tiara puterin Jatuh Hati dari miliknya Raisa.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetrain itu dia, Jatuh Hati, lagu dari miliknya Raisa, yang rilisnya di tahun 2015, fans ya, di awal tahun 2015. Tapi, kemudian lagu ini tuh masuk di album ketiganya Raisa, yang rilisnya tahun 2016, gitu. Oke, kita lanjut. Baru dua lagu yang keluar, masih ada lagi berapa jadinya? Lagi 9 ya kan? Jadi langsung aja kita angkat telepon dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Ciara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tuh sayang, di Keboiwet.
0: Halo Bu Tuh, gimana kah cuaca di sana Bu Tuh?
1: Cetar sayang, cetar, cara lindung uyahin Bu Tuh.
0: Waduh, saking cetarnya ya.
1: Iya Ge, sampai Bu Tuh berapa kali nih beli jus nih. Waduh. Beli es buah juga gak hilang-hilang panasnya.
0: Siap. Oke, Bu Tuh hari ini mau lagu Raisa yang mana?
1: Lagu untukmu, Ge.
0: Lagu untukmu, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Buat yang cuap-cuap yang cantik setar ayu di sana. Okay. Makasih ya waktu dan lagunya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali Bu Tuh di seputaran Keboiwasana yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagu untukmu dari miliknya Raisa. Langsung kita dengerin sama-sama.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren sudah meluncur lagu untukmu, lagu yang rilis di tahun 2018 di bulan Mei, fans Gema Merdeka. Jadi lagu untukmu ini tuh lagunya Raisa buat ibunya gitu. Kayak kita lagi kangen sama orang tua, lagu itu yang cocok ya. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Kita sudah terhubung lagi dengan penelpon kita berikutnya. Ada siapakah di sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat sore Tiara.
3: Halo, selamat siang jelang sore juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Yongde.
3: Yongde di mana ini?
4: Yang di Batu Bulan, Tiara.
3: Batu Bulan. Gimana cuaca Batu Bulan hari ini?
4: Iya, cuacanya biasa-biasa, panas gitu.
3: Oke.
4: Okay. Kalau hatinya Yongde enggak panas gitu.
3: Harus tidak boleh panas hatinya.
4: Iya, harus sejuk gitu, harus seperti sejuk. Tiara gitu kan gitu.
3: Betul. Hari ini Pak Yongde mau request lagu Raisa yang mana?
4: LDR ya.
3: LDR boleh. Salamnya buat siapa?
4: Iya, buat Kak Tiara aja deh, buat semua fans GM-nya. Gitu aja deh.
3: Okay.
4: Makasih Tiara. Bye bye.
3: Bye bye. Terima kasih kembali buat Pak Yongde di seputaran Batu Bulan sana yang sudah ikut gabung juga. Cus kalau gitu, lagu LDR dari miliknya Raisa langsung meluncur.

0: 97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka Angkatan. Itu dia LDR, lagunya Raisa sudah meluncur. Pertama kali dirilis di bulan November tahun 2013 sebagai bagian dari album studio kedua Raisa Fanstia yang judulnya Heart to Heart. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Restane kawasan Sukawati Dovok kan Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana Kak cuaca Sukawati hari ini?
1: Astung kare, panas tetar, galang gelana.
0: Astung kare, hari ini mau request lagu apa nih, beli Royce Kanim?
1: Ya, biar sama Adam, lagunya terserah Kak Tiara, boleh?
0: Terserah Tiara, enggak ada.
1: Terserah aja.
0: Terserahnya ada. Udah tadi, sudah meluncur ya. Pertama.
1: Ya maaf Kak Tiara, baru menit suara Kak Tiara.
0: Siap, yang lain?
1: Diganti yang ini, jatuh hatinya udah Kak Tiara.
0: Jatuh hatinya tadi udah, nomor 2 mengudara.
1: Oh, berarti awal kisah selamanya ya.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang masih menonton. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, ikan hiu makan terasi.
0: Cakep.
1: Thank you dan terima kasih. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih kembali. Beli Royce Kani di seputaran wilayah Sukawati sana. Sudah ikut gabungan bersama Tiara siang hari ini ya. Sekarang kita lanjut. Dengerin langsung lagu yang udah di request. Awal kisah selamanya. Lagunya Raisa yang duet sama Barsena Bestandi.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetrain finis di Gema Merdeka. Jangan sampai kelewatan karena ada promo semangat September angsuran hemat dari Wajah Motor. Yuk nikmati, ada DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Ada Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan aja. Ada pula Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Ada pula Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima. Kalian cukup DP 700 ribuan aja loh, Fanisti ya. Dan tenang, kalau Fanisti KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan atau pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Cus, langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Wajah Motor, nih marjang. Oke, kita lanjut. Tadi sudah meluncur awal kisah selamanya lagunya Raisa yang kolaborasi sama Barsena Bestandi. Itu rilis di bulan Juni tahun lalu, 2025. Oke, sekarang kita lanjut. Angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siang Tiara Cantik.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Indrawari di Mancawarna.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca panas, Tera.
0: Oke, siap. Hari ini mau request lagu Raisa yang mana nih?
1: Yang judulnya Tak Berharap Lagi ya.
0: Tak Berharap Lagi, oke. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Bukade Ramawati yang sama tugas, terima kasih.
0: Oke, okay, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Indrawari dari Mancawarna tempat siring sana. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia, Tak Berharap Lagi dari Raisa.

0: Gema Merdeka
1: 97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren tak berharap lagi. Lagunya Raisa yang rilis di bulan Desember tahun 2023. Yay, sudah seluncur. Kita sekarang lanjut lagi ya, fans Gema Merdeka. Angkat telepon lagi, kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Di Rahmawati Singapadu.
1: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
2: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
1: Astengara, mau request lagu Raisa yang mana Mbak Rahmawati?
2: Maaf yang belum di play apa ya Mbak Tiara, baru
1: masih
2: bangun tidur.
1: Banyak. Kira-kira mau yang mana? Sudah sempat
2: yang mana aja deh, terserah Mbak Tiara aja deh.
1: Waduh, apalah arti menunggu, bertahan atau pergi bila usai di sini tetap bukan kamu.
2: Bila aja deh Mbak Tiara.
1: Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Buat Mbak, buat Mang Ar, apa nama tadi tuh?
1: Siapa?
2: Ya buat semuanya deh Mbak Tiara.
1: Oke, okay.
2: Makasih Mbak Tiara.
1: Terima kasih kembali. Lagu Bila, lagunya Raisa langsung meluncur. Kalau gitu ya, kita langsung puterin sama-sama. Ini dia lagunya.

0: Ngetrend. 97, Kampung 7 FM, Gema Merdeka. Ngetrend sudah meluncur lagi. Tadi sudah meluncur lagu Raisa yang judulnya Bila. Itu juga sempat masuk ke Slip juga ya, Fans Gema Merdeka 10 Langkah Indonesia Top di Gema Merdeka. Yay, lagu Bila itu rilisnya bulan Juni di tahun 2025, Fans Gema Merdeka. Sekalian juga katanya barengan rilisnya sama album studio kelimanya Raisa yang judulnya Ambi. Okay, kita lanjut. Fans Gema Merdeka, Tiara masih punya 4 lagu lagi ya. Jadi kalau kalian pengen gabungan, pengen ikut gabung, pengen request langsung, cus bisa langsung telepon Tiara di 081-558-9977. Okay? Kita lanjut dulu. Tiara punya informasi penting Fans Gema Merdeka dari DFSKI 5 Plus yang hadir di Bali dan saat ini sedang mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Waktu pelaksanaan eventnya tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan juga untuk kita test drive langsung produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Untuk harga dari DFSK E5 Plus ini di harga Rp 534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu pastinya akan dapat harga khusus fansia. Terus nanti di eventnya pun itu ada free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik juga. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Kemudian DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa kita pakai untuk mode listrik itu bisa nganterin kita sampai 140 km. Dan kalau kita kombinasiin sama bensin itu bisa mencapai 1400 km loh fans dia. Keren banget ya. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus ini punya 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya juga adalah kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta ke Lombok, Fansia. Wow, jadi kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung hubungi 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945 atau bisa langsung meluncur ke dealer resmi DFSK di Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu ya. Kita sudah terhubung lagi. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Maruti.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Siti?
1: Panas.
0: Panas. Oke, okay. Mau request lagu Raisa yang mana?
1: Yang mana? Aku belum lihat playlistnya.
0: Apalah arti menunggu, bertahan atau
1: ya,
0: pergi?
1: Iya, iya juga.
0: Yang pertama?
1: Iya.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Buat Mbak Raja, Mas Tuga.
0: Oke, okay. Bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Siti di Maruti. Terima kasih sudah ikut gabungan. Langsung meluncur kalau begitu lagu yang udah di-request, lagunya Raisa. Ini dia, Apalah Arti Menunggu.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM, Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Raisa yang judulnya Apalah Arti Menunggu. Itu rilisnya tahun 2011, sekaligus juga menjadi bagian dari album pertama dari Raisa. Oke, gak kerasa fans Gema Merdeka ternyata waktunya sudah hampir jam 3 sore. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Tapi Tiara masih punya satu informasi penting lagi untuk fans Gema Merdeka soal harga handphone dan laptop yang sekarang lagi naik, ya kan? Tapi fans jangan khawatir, dapetin kebutuhan handphone ataupun laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, ini dapat promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptopnya juga lengkap banget di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio. Tentu dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya, cus bisa langsung WhatsApp Dewata.com, nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oh iya, buat fansnya yang lokasinya jauh dari Dewata.com, tenang aja, karena kalian pun bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Nama store-nya Dewata.com. Jadi langsung aja check out ya. Ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia fans Gema Merdeka. Selesai sudah ya, berhubung waktunya juga sudah sangat merapat, sudah hampir jam 3 sore, otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya untuk yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf kalau ada telepon yang belum Tiara angkat ya. Jadi besok kalian bisa gabungan lagi, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore ya. Tiara pamit undur diri, fans Gema Merdeka. Tetap semangat semuanya. Selamat hari Sabtu, selamat siang jelang sore semuanya. Dadah, bye bye. Bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu kali ini di Formula Dangdut ya, bersama Wina Kristina yang akan mengajak Anda untuk goyang-goyang-goyang dangdut. Yuk, yang mau goyang silakan saja.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 5795.

0: 0877. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka Ngetren. Di Formula Dangdut kali ini ya, Fansia Gema Merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiemin, bawa ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bebas Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Konsep mewah ala Ginsu Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai paladium, semua diterima. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli antam, tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram. Buka setiap hari jam 8 sampai jam 20. Info harga harian follow di @queenemassimpansiur atau kunjungi queenemas.com. Di WhatsApp juga bisa 0822-322-525. Sekali lagi di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah
4: warasku. Gema, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

Kita tinggalin dulu Fansia Gemah Merdeka Bang Jalinya Denny Cagur ya. Dan sekarang Fansia Gemah Merdeka untuk Anda dari Minyak Cap Tunggal ini ya, Fansia Gemah Merdeka. Saat ini sudah ada banyak minyak gosok cap tunggal yang sangat baik menjaga kesehatan, yang diproduksi oleh PT Seger Waras untuk mengobati sakit pada kerongkongan, radang, batuk dingin kerongkongan merah dan putih, lidah kuning leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang malam, dan pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk mengatasi masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, atau perut kembung, diare, dan muntah-muntah. Jadi untuk beli minyak cap tunggal ini, Fansia Gemah Merdeka bisa di toko obat dan di seluruh apotekku, Apotek Siga, Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Apotek kita hubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukar Pakerisan nomor 60B. Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8. Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Baiklah Pansia, Gema Merdeka, kita akan sambung lagi untuk bergoyang dangdut di sini di 97,7 FM.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Selamat sore, saya mau ketemu dulu yang sudah bergabung di Facebook ya, di Facebook. Oke, di sini sudah ada Yan Burarini. Selamat sore Mbak Wina, saya ada di Kesiman Hikutan Jobar. Pandi Tombong juga di Serokadan, Mene Asi, Mbak Miniasi di Tabanan Luus. Ada Mbak Mutiarai juga, selamat sore di Formula Dangdut ya. Saya hadir dari Nyanglan Kelungkung, ikutan hadir dengan lagunya Ikutan Aja. Buat yang tugas, selamat bertugas.

Baiklah, 97,7 FM, kita lanjut lagi jawabannya ya. Saya mau lanjut nih, mau ketemu siapa lagi, sabar. Yang sudah ikutan meramaikan tentunya. Selamat sore, halo Nyoman Martini yang ada di Selat Dude. Wah, nyamo nih, nyamo. Ada Komang Swerti juga ya. Di Sibang Kaje hadir, Mbak Wina semangat tugasnya. Ikomang Darsana Budiarto juga. Tumben siaran Mbak Wina. Iya, tumben siaran sore ya. Ini temannya berhalangan. Jadi sama-sama bantulah. Baiklah, Pansiaga Merdeka, kita dengar saja satu lagu dari miliknya Lesti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Baiklah Pansiago Merdeka, diingatkan lagi masalah sampah adalah masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat juga dapat mengolah sampah organik di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting... Oh.

Oke, Panasia Kimo Merdeka. Kita lanjut lagi di Formula Dangdut ya. Kita goyang-goyang dangdut lagi. Sekarang saya mau temui dulu Wayan Lastri yang ada di Tabanan ya. Yang sudah ikutan kanan kiri oke nih ya, di Facebook juga, ke WhatsApp juga gitu. Ada Mbak Joro Soke di Pedungan juga ikutan Jobar, Mbak Wina makasih. Di Ratmaja di Nusa Dua juga. Terima kasih sudah berpartisipasi. Yuk kita dengar saja satu lagu dari Tuti Bibo.

0: Dev, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

Kelapan Siaga Merdeka untuk masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya ya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Gatsu di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 335 Denpasar. Telepon 0361 9075270 atau di WhatsApp 08214437034. Bali Star itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Oke, Vanessa Agama Merdeka, itu dia Baby Z dengan satu lagunya Berdiri Buru Romaku. Saya masih ingat waktu itu yang nyanyi itu Hetikus Endang ya. Oke, Vanessa Agama Merdeka, kali ini sambung lagi. Ada informasi untuk Anda dari DVSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22-28 September di Mall Living World Denpasar. Jadi PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikandi Serang Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jadi jangan sampai kelewatan, fans ya. Waktu pelaksanaan event 22-28/2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan customer test drive produk DVSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Harga DVSK E Plus adalah Rp534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat hadiah harga khusus. Free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, Vanstia, yang lebih seru lagi, DVSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin itu mencapai 1400 meter ya. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya adalah kursi tengah sudah menggunakan caption seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta-Lombok. Hubungi segera di nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi di nomor 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosoca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosoca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosoca tunggal.

0: Baiklah Fansia Kepo Merdeka, itulah satu lagu duet Ikke Nurjanah dan Aldi ya. Memori itu ceritanya lagu itu. Bukan memori saya, tapi memorinya mereka gitu ya. Oke Fansia Kepo Merdeka, selamat sore buat Abah Wasel, Rahmawati di Singapadu. Sore Mbak Wina lagi monitor nih. Request BT dari Manis Manja Group. BT toh. Kemudian Siti di Maruti, sore Mbak Wina puterin dong kalau bulan bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, calling satu Wina, ya saya harus calling kamu dengan nama siapa ini karena nggak ada namanya. Oh, Jeru Mertesari, saya lihat chat di atasnya Jeru Mertesari. Selamat sore, selamat beraktivitas pastinya ya, sehat senantiasa.
1: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Vansiago Merdeka dari Vitalik nih ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: KGFM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita akhiri dulu jumpa kita sampai di sini. Yang pengen dengar lagu Bali, stay tune terus ada Jaya Kumara. Nanti jam 7 kita kembali ketemu ya. Oke, tetap stay tune di 97,7 FM.

Selamat sore para pamirsa Indo Dane sareng sami nggih panjenengan sami merdeka ring dijejeme genah sedekah dimangkin kanton saking Mag Supratman serta ulung sepat lantai dan pasar Bali di tiang beli Jaya Kumareng nggih sidang keling gelaran we wanda temu sawitre ngaut gali memangkin kantos puput gala pitu wengi male bos-bos nari rudane sanes sampun pada gabungan rekanyakan pangin panjenengan sedekah nak pina kepuruan yang ngatur di tiang pointer cara terlali ngaturan pengasun kare pina kepumuka acara Om Swastiastu.

sampun kunang-kunang pinaka tembang pangawi tembang pemenak titiang nyarang iru dan titiang yang lagi bersantai ye bersama keluarga pecah menikmati malam minggu malam panjang ah. Sampun gabungan di kiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya, ini Kibli Jaya Kumara kembali bisa nyarengin dadan yang di tiang nyabran raine sanis care nggih yen ngidang siaran iki ulang-ulang penempatan waktu dalam purnama mangke niki ulang-ulang sana waktu apa ben-ben mani beneng-beneng sibuk kenten nggih. Uling di Jumat, Sabtu, dan Minggu niki reban gaya kenten. Jag usahakan kenten nggih, mudah-mudahan niki rada sareng sami juga berusaha sempat sing sempat mirang di tiang badan pocol penyiar jag ngecap di studionya sing ada mirang kenten. Pokoknya tetap ngegas kenten nggih. Lanjut sampun jaga lagi dulu.

Inggih Bagus Wirato yang lagi punya jenar nggih sampun sidekatur nggih lanjutan titiang madusuk semua sane sampun gabungan di WA dumun buka titiang peniki nang angga penapi kata nanang ada putu wire re Mas Andi re Bukit Jimaran penapi gatre wayan sudi bagia sane tereng sibang suk semua Pak Yan lantar wenten Bu Anis ring wong aja gede hadir juga tabanan peniki ada Jero Metosari Reng Siolang Urandu ada Cok Permana Reng Sukawati ke sarang Ibu Yan Bur Arini sarang Wayan Lastri Reng Belayu nggih matur cek semua yong de beh sing ngenah yong de baru itu padahal buat ngadeng sajan kena cok mereren di warung di pat itu jek sing ngado yong de itu beh terpaksa cak ilut dan negah seben buat ada ngadeng sajaan itu maro jek len jek kenapa jek manja mare ren itu padahal bisa len berjalan gitu nyang macet ternyata dan ternyata ring raya singa padu ya santai berjalan ngetan lah segitu kayak siang tadi gitu nge macet ngiring dan yang ditiang pansetik kemampuan merdeka yang pacang bermalam mingguan melewati raya singa padu dari utara mau ke Denpasar silakan cari alternatif siosan nggih duaning masih ada perbaikan jalan rike ada pelebaran nggih pembuatan gorong-gorong baru nggih tunggara tetap lancar bagi duwe ngerah alternatif sana siosan nggih sukses semua juga wedan pade parwate ingin kabar pade ada salam dari Ula Loyot pokoknya salam tumpel kan gua kada menungra loyot nyembah-nyembah yang udah lalu yuat sedang Pak De maju olasnya Pak De kadang peleh bantu nih kok inget yang bangunnya Pak De nak purnamo jadi ada usin dewasa gitu Pak De mau kingsaan Pak De nya gitu Pak De pica jeli aja buat yang udah lalu yuat tapi jelian kendo orang kira tuh nage empat ke caleg lah tu tuan kentang kent Pak De dia yang perwato tu nak basan basong bangsong tu tuan kalau benar pada ngajem tuh ngurah rodon ja aman gitu kalau sing benar ban Pak ngurah ngajem pada anu rodon parwato do beh di warato wagung ja api bapak kin yo aduh rah ada juga itu rah bes keras-keras tuh ada aneh rah aja beli borin bangun wak eh dosa bangun nyen nak pernah mau kapat dan nih bekingsan benar nyen Rara. Aduh, ilau yo dong lo mesti metoi ja apa de barbado ni. Apa kada masalah nene tiang ampun jut yang ning lah tiang nengil gitu. Masalahnya cuma satu. Aduh, coper cenik nak kebak de barbado. Aduh, nah di sekalau pada singedang menjagonya tiang, kang wang di niskalau nyan, jadi atmo bingung pada.

Inggih, len pidan len jani genen nggih sampun sidaturan titiang yen pidan geus nu metunang nepeh Dewa Ratu Agung. Jani jeung meh ratu cicing mah yeh ya nyelek-nyelek angin tepuk. Iki jeung cara tetahan nang beno gede bener. Aduh, dalam nang geus pidan beh beli kene-kene nah lo. Aduh, boga bakal wayah iya dari ratu itu. Yo nggak semang bapak TikTok lo ini sakit hati kasihan deh lo. Nah aku diam menak pedom ngadan. Aduh, mudah-mudahan iki ada dan cerang sami sane kari tetap gabung tawi sane wawu ya. Miragi siaran titiang di Jayakumara hadir kembali tuh itu dani. Pokoknya itu dan titiang tetap yang namanya semangat ge jag cara tahanan gi jog de lagu toto do dang ide kebenang jag hari ini sing bakat bisa nenenya kan megendeng sah pada judul le tawang megendeng sing tawang. Kena ya, cak liu sajang soalnya lagu ya, itu cak milih sih kena Bandung dia menang pang ya, do dorian putar gitu. Oh ya, nengil penyanyi kau ngeling tu ni cak heran nanti bano Pak De Gunawan ini neng bunyi nade, do ya ketara kau pusing penyiar po, bakat. Nggih niki penapi gatre mantan malih sementara di tiang sana mau pesaingan Pak Endra nggih pupuk datar yang besake ada mau bini asir yang luwes aji inala yang bersili brusele kau nih sak macau nih aduh udah gigi pengaruh gigi sakit nih sing gigi sakit tuh gusi gitu. Aji nala ngisuk semua aji ring brosello benah nih gitu. Ada juga Bu Febi ring batu bulan kemang minggu ring ketapian. Ada juga Molariati ngi kesarangin Yansu bajengan Yansu bajeng ngisuk semua Yansu gak sampun adi dinamika juga sama nyara di tiang matu semua komandan sekali atau di tiang di wawu jeng cara tahanan.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

patut nggih sekali temang di waung nggih yang bo demen yang rago jeng luwung ne be satu alion yang bo sing demen bah jeng sing ador tak aja jelek te beli yo de ketemu model nggih nggih mudah-mudahan kira dan ne kapang nyoba cara kena bo bayi nggih sampun sida mentira kado reng indodane sane kari sida tetap semangat gabungan titiang reng kanyakan gala kadi mangkin wenten beli Arya sedal jepit reng widangan susut tiga bangli ada Ayu Bintang Noreng Batu Bulan, ada Nang Oman nggih, punapi gato Nang Oman, lo Eriani, sedang reng Tegah Angsri, reng Batu Riti mriki, heeh sampo juga masuk nggih matosok semua. Palin I Made Suparse. Legu ka gelak marah pesu yo. Pas ngang penyiar marah tu, coba celap legu eh, umah cane gitu legu eh. Gedak bahasa uluh nanen ne. Masih ya kecing nyakit tu gitu ya. Wayan kemenuh Rajang sore Yoko Mulyarto Padang Samyan Nyoman Martini juga ngelantur wenten Mbok Lu Sekarini nggih Mbok Sekarani ring penate ada Mbok Ari ring penate ada juga Mbok Didiang Mbok Maharani Payet niki ingkang kabar Mbok Maharani salam sareng Bapak D Diang nggih mudah-mudahan tetap sehat kenten nggih di mana mungkin niki di kampung napi driki ring napi wastane penatih nggih pokoknya tetap semangat ngegas gabungan diki ring gelaran duwe wanta temu sawitre. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi untuk seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan dekobat terdekat ring genai dudani.

Tinggi pokone kapang nyebang slogan beli jaya kumarang kan jang tetap mekenyam gedan ge jang nyebang nyebang gitu meh di warat wagung zaman makin nyebang aduh tetap semangat nge Vivin sana ring batu ring batu bulan ring suka watang ya suk semua gak Pipin sampun juga masuk nge suk semua kumantan ada Pandai Ebi ring belang Singopadu, ada Yan Ena juga nge ring belang ada SBY nge kapan mancingnya nih kelas ye wah asing kalian mancing di kolam wah mancing di pempat nge cak mancing kerusuh nge demen waduh gitu ada Dede Mahes ada Tunia Ridawati ring Juanda Medan suk semua terima kasih dari kota Medan yang sudah gabungan bergabung bersama Gema Merdeka lewat streaming ada Wayan Gede Slamet nge selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, jin ketopang seram dek Wayan Sugita suk semem. Ngelantur wenta dadong wakyu penampi gato dadong ada gede ring badan biju pokoknya gede aja badan biju geng ngoyong. Awas terkenal di badan biju yang gede. Aduh, jat peragaan di badan biju dogen gitu lian kendo sengadau. Apa lo yang celah bingkah kan buat badan biu gitu model yang benar sana dan semua dia badan biu bergabungan sampun jaga durus biasa sarang-sarang.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2, dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik! Mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi sekuter made in China, inggi sampun cide aturan didanya aponya sengoranya kukas lo ngaso pintu talar mau kuping dan lain sebagainya yang bercinta melekat teh kucing rasa coklat kan gitu. Tapi yang bilang teh kucing rasa coklat harus tes ke rumah sakit Bangli dulu niki, rumah sakit jiwa dan balik. Nak kumat kajak matimpal gitu model lagi.

0: Inggih, saya mungkin aturan yang ala ayuning dewasa amerta pagah baik untuk upakara dewa yadnya. Amerta pepagaran tidak baik untuk melakukan dewasa ayu karena mengandung pengaruh sakit-sakitan. Carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan adewa-dewa ngaben dan membangun rumah. Kalau dungu tidak baik untuk membuat suatu pekerjaan, pindah tempat bepergian. Ngelantur kalau gotongan, baik untuk memulai suatu usaha, tidak baik untuk mengubur dan membakar mayat. Karena sule tidak baik melakukan pewiwahan. Ngelantur mengambil atau mengangkat atau membeli binatang peliharaan. Mengadakan pertemuan atau rapat berbicara kepada orang lain. Pemacakan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tembok tombak penangkap ikan. Tidak baik melakukan yabnya. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat perlat dari besi. Salah wadi tidak baik untuk melakukan manusia yabnya, mepandes, potong rambut dan lain-lain. Katuran titiang ala ayuning dewasa.
1: Gema merdeka. Pukul 6 waktu

Inggiru dan Iban sejaku memerdeka sarang sami sampun aturan ditiang hutang karma ye riwo semar yang puja trisandia sampun lewat temangnya nih kita lanjut malih gelaran duwe gandos segala pitu wengi malih bos-bos nge suksemu kumanten malih wentan sane sampun mewali sida masuk nge suksema wenten mbak mutiara ring yang lan klungkong punapi gatra mbak mut ada malis menton di tiang putus sutar sana wenten ring penebel tabanan wayan sugiani sana ring karangasem manggis dewa boncu ring ke dewa dan najik murah loyot nih sing turah bung murah bangun raibok nomor darah kempade parwato orangnya kemau kone ke jalan ke pelawa ke pagan kelod jemak kone kenen ngerah chopper cenik rah doto nang pade sekintang hijau kemau yang ngalde sehingga itu ada apa kaya itu barang cenik gitu ada pade ngayang-ngayang pade pada alam timpal ada siksa timpal gitu nak bersakit aduh, dan gigi sakit tinggi, dan si kede, nyangat-nyangat, kebat-kebat tinggi. Dengan jati penapi gato, nyoman Martini juga ngisek semua kemanten, ngelantur balik. Desa Swastini kesarengin ketut Mariana nge patut tegak gering kena pura penapi gato patut, dah menetor juga ngisek semua.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Gulau di pisago, gendang ni gulau di sisi, peninggi sampun si daturan di dari Rudani, sementara di dasarnya sampun pada gabungan, ye, persiapan, dan yang di tiang yang lagi bermalam mingguan, ye, yang tidak ada punya acara, kumpul di rumah bersama keluarga, durus. Enten informasi dan pas dokumen merdeka yang ingin membeli atau menjual emas, ye, percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi. Update maksudnya yang up to date, nggih, up to date peninggi sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, nggih, kurang kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, sapir dan zamrud, nggih, tetap kami terima. Proses cepat, mudah, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, ya, transaksi melalui pemeriksaan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, ya, cepat, akurat dan gratis. Serta produk puniki telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dao Purikau Denpasar Barat. Buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai jam 20 WITA. Informasi lebih lanjut niki silakan di WA 0822442020 nggih. Mali pisan 0822442020. Instagram @queenemasofficial. Queen Emas beli emas harga tinggi dan terbaik. Nggih, sane mangkin wali tembang sampun siap durus.

0: Sampun aturan ditiang ge deui tresna nggih. Sampun mati radulane serang sami, sane mangke lanturan ditiang male promo semangat September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Wajah Motor peninggi awas didang Yamaha Grand Villano DP-nya mulai dari 1 jutaan kemanten. Yamaha Max siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP 700 ribuan kemanten ngelantur KTP luar Bali pendatang atau rantuan tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

lewat sampun adi ngelahang turan titiang lanjut mali wenten tot ayu lasmini ring sanur ada artini rintopati Pak Ariana sarang Ibu Ariana ring pejeng aji tiga lalang wayananya ring pedungan lo suwatini ring beparnang karangasem nini gaya pernah pigaton nini ada juga Setiari ada Moha Sedekarya Erin Leliana juga nggih suksemo kumanten juga sampun bergabung lantur wenten mali Ari Astadi ring tabanan suksemo Ari lantur nanti Abah Wasel geng kak sehat kak keluarga ring samplangan gianyar ada Derina ring warung Dini Rani Bude Masih ring kacagan juga punabi gatre ada lo de Made Apriani nggih suksemo kumanten juga masih tetap nyarang di Dangdiki ring 97,7 FM Kemang Merdeka ngatre.

Ingir dan menjaga secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Menjaga secap tunggal pediki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, mudah sakit gigi, pipi bengkak, dan sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Menjaga secap tunggal pediki juga bagus untuk kerokan, mudah sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pediki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang, wantere ngapotiku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, melantur apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta di Jalan Pandai Kuta nomor 46, Kuta Badung, apoteku 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara di nomor 428, apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Batu Bulan Gianyar.

Inggile wacampun baga teresna turan titiang. Selamat sore Muali Wenten yang menamakan dirinya Mama Rista Rasti Doping SDC Punapi Gatra Rajang Sore Kumanten Lantur Malis Mentan titiang Mbak Ayu Lestari Teng Batu Bulan ye. Yang sur yang tebal saya Da Darmo Reng Lembang Lembang Lembang itu maksudnya lembang kan ya. Kewahan matane usah ganti gitu nge antar rendang udah nuling teliko pada juga sementara di tiang sana peseng memutihara ring lungkung ya penampi gatre sarang sementara di tiang ma Arista Rasti ada ma Rasti nge sana wentan ring galiran ring langli ada Rasti ring batu bulan juga Pak Pur juga penampi gatre sarang Pak Badung ring pedan kubit gajaya nge ingat berani gak lah sama teman-teman geng radik gimana numun di tiang jarang indodane ring gelaran duwe temu sawitre GM ye di tiang lusur pamit undatan di tiang om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara ya, untuk edisi 26 September 2026. Dan tentu saja saya Wina Kristina di sini menemani fansia hingga nanti jam 8 dilanjutkan dengan Slip dan juga usai itu Himbauan Malam. Yuk yang gabung silakan saja.

Baik, Lapan Siaga Merdeka, sudah saya pilihkan sebuah lagu dari Raisa, Tetap Bukan Kamu ya. Informasi selanjutnya, baiklah panitia Gema Merdeka dari Vitalik nih ya. Untuk Anda, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Baiklah, panitia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Baiklah fansnya Gemah Merdeka, kali ini dari Kesia Levronka. Sudah ada satu lagunya saya siapkan untuk Anda dengan judul Tak Ingin Usai.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus.
7: Aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
7: Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

Baiklah, fans setia Gema Merdeka Ngetren, itu dia satu lagu sisi potret sudah kita dengarkan bersama-sama. Vitalik fans setia Gema Merdeka kembali hadir nih dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Oke, fans setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Baiklah, 97,7 FM, Panitia Gemah Merdeka. Kali ini kita lanjutkan suaki tadi, Sleep 10 Langkah Indonesia Pop ya. Segera saja meluncur flashback kita minggu lalu ya, Panitia Gemah Merdeka. Sebelum kita mendengarkan lagu-lagu yang masuk di Sleep, kita buka suaki kita dengan satu flashback minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop, Sleep minggu lalu. Posisi 10.

0: posisi 9.
1: Fanspia Gema Merdeka ngetren. Beralih lagi kita ke posisi 9 untuk minggu ini. Ya, di sini ada Roni Parulian dengan satu lagunya Dunia Imaginer.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8.
3: Baiklah fans ya, Gema Merdeka, kita ke posisi 8. For Evans featuring Ibi dan Tip, dengan satu lagunya untuk kita dengarkan di posisi ini, Museum Duka.

0: posisi 7.
1: Fans Tiago Merdeka, kita sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya di posisi 7. Sabrina Leonor dengan satu lagunya, Selesai.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 6.

0: Posisi 5.
1: Oke, kita melangkah lagi. Fansia Gema Merdeka di posisi 5 dengan satu lagu yang berjudul Teh Hijau milik dari Tulus.

0: Panas, Pol.
1: Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 4.

Oke, Fansia Gema Merdeka Ngetren, kita sudah ada di posisi 4 untuk kali ini. Dan kita bakal langsung saja mendengarkan sebuah lagu dari Mahalini dengan lagunya yang berjudul Percuma.

0: 真爱。
1: posisi 3.

Oke, 97,7 FM Fansia Gawa Merdeka. Langsung saja kita dengarkan suara cantik dari penyanyi cantik Raisa di posisi 3. Bilang.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 2.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Oke, sebelum kita mendengarkan posisi jawara kita, Fansia Gawang Merdeka, kita dengarkan lagu yang menjadi preview kita kali ini. Ada tiga, Mahen dengan Aku Bisa, Overnight dengan lagu Kita Lewati Berdua, dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

0: GFM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke fans ya, Gema Merdeka, kita sudah berada di penghujung acara ini. Saatnya saya mengajak Anda untuk mendengarkan Jawara kita minggu ini. Pada penasaran kah?
2: Jawara Sleep minggu ini.
1: Baiklah, jawara kita pada minggu ini adalah Anggis Devaki dengan satu lagu Untuk Kau Hargai. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Sleep kita saat ini ya. Terima kasih untuk waktu kebersamaannya Anda penikmat musik Indonesia. Tetap cintai musik dalam negeri.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM, baik 8 Setia Gema Merdeka. Saya akhiri sampai di sini dulu sua kita. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Yang pasti esok bila Tuhan masih berkehendak, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
8: Gema. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ternyata penggunaan skincare yang salah atau skincare yang ternyata nggak cocok di kulit itu juga bisa merusak skin barrier loh. Penggunaan produk terutama yang punya kandungan yang keras itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita. Bahkan parfum yang punya kadar alkohol tinggi ternyata juga bisa berakibat yang sama. Hal tersebut pun bisa melemahkan skin barrier kita.

0: Info Gema Merdeka.
1: Tere Teresia Pardede adalah penyanyi dan politikus asal Jakarta. Mengawali karirnya sebagai penyanyi latar sebelum akhirnya sukses merintis karir solo di era awal 2000-an. Ia dikenal luas lewat karakter vokalnya yang matang, kuat, dan penuh karakter di kancah musik pop Indonesia. Nama Tere melambung tinggi di belantika musik tanah air lewat mega hits duetnya bersama Pas Band dalam lagu Kesepian Kita, serta lagu-lagu hit solo lainnya seperti Awal Yang Indah, Dua Hati, Aku Patut Membenci Dia, dan Mengapa Ini Harus Terjadi. Dengan perpaduan vokal yang berkarakter, penghayatan lirik yang dalam, serta kemampuan menulis lagu yang intuitif, Tere sukses menjadi salah satu solois wanita paling diperhitungkan dan berprestasi pada era keemasan pop Indonesia 2000-an.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Yudhakanda merupakan kitab ke-6 dari kitab Saptakanda Ramayana. Kitab Yudhakanda menceritakan kisah pertempuran antara laskar kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rawana. Cerita diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan mencapai Alengka. Sementara itu, Wibisana diusir oleh Rawana karena terlalu banyak memberi nasihat. Dalam pertempuran, Rawana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti. Sang Rama pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sinta.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Maggie Z, Masih Punya Cinta. Tentunya masih dong ya, Gus Aldi juga masih mencintai fans setia Gema Merdeka semuanya ya, baik yang mendengarkan kita di 97,7 FM maupun yang streaming juga ya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka semuanya ya, yang sudah ikutan jobar dari jam 5 pagi ya. Sekarang sudah jam 5:30 lebih 3 menit ya. Terima kasih juga buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Sudah request lagu-lagu dangdut lawas ya, yang pastinya membangkitkan kembali ya masa lalu kita, kenangan kita dengan lagu-lagu dangdut lawas di tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Dek, naon kinya malari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kinya malari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi?
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Satu lagu dari Melinda, Cinta Satu Malam. Lagunya sudah direquest oleh kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih buat kru Yoyo Melingser, baik yang ada di Jalan Sulatri ya, yang sudah bergabung barusan, maupun kru Yoyo Melingser seluruh Bali. Ini salamnya juga buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali ya, yang lagi kompak ikutan Jobar semuanya. Lagunya Melinda, Cinta Satu Malam, sudah langsung mengudara ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung, kita sapa juga yang ada di seputaran Tulikup ya. Ada Aji Mangku sama Nini Mangku, terima kasih ya sudah bergabung. Lagunya Maggie Z, sudah langsung mengudara ya, buat Aji Mangku sama Nini Mangku. Maggie Z yang manakah tadi mengudara, yang judulnya Masih Punya Cinta. Oke deh, selain Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada siapakah ini? Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Banjar Kacagan, ada juga Warung Rini Rani yang ada di seputaran Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Mau request lagu? Lagunya Erma Farang, Kirim Pulsa. Langsung saja Gus Aldi kirimin lagunya ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
8: 97,7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Lagi-lagi terjadi keributan. Keributan melibatkan sesama warga pendatang terjadi di kawasan Gang Batu Ngonjol, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Peristiwa tersebut sempat viral dan membuat warga sekitar panik karena khawatir terjadi keributan yang lebih besar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

ับก็ซ้อมว่าซ้อมสันติ

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau

0: formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Intaniah, Tak Kuat. Harus kuat dong ya. Tapi kalau misalnya sudah merasa tak kuat lagi, kita kuatkan kembali dengan Vitalik nih, fans Tiago Merdeka. Ya, buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah atau sering merasa mager, wajib banget minum Vitalik ya. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung lagi ya, yang sudah bergabung di WhatsApp, terima kasih banyak. Sebelumnya sudah hadir lagu yang ceritanya bersambung ya. Requestan yang pertama ini ada Lisa dari ada Keong Racun dari Lisa maksudnya. Judul lagunya Keong Racun, nama penyanyinya Lisa ya. Terima kasih yang sudah request Keong Racun. Kemudian disusul ada juga yang request lagu dari Eric, Aku Memang Keong Racun. Ini dari judulnya aja bersambung ya. Yang pertama judulnya Keong Racun, yang kedua Aku Memang Keong Racun. Lucu juga ya kalau misalnya kita jadikan cerita bersambung ini ya, baik itu judulnya dan juga lirik lagunya juga ya. Terima kasih fans setia Goreka yang sudah request ya lagu Keong Racun. Keong Racun lagunya buat Ovan yang ada di seputaran Jalan Sulatri ya. Terima kasih sudah bergabung Ovan ya. Lanjut lagi yang request lagu Aku Memang Keong Racun dari Eric. Ada siapakah ini yang sudah bergabung? Ada Komang Noneng yang ada di Karangasem Sibetan ya. Terima kasih Komang Noneng sudah bergabung juga. Oke, selain Komang Noneng yang sudah bergabung, ada Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih Pak Ngurah sudah bergabung juga ya. Terus kita sapa juga Mama Risti yang ada di seputaran Galiran Bangli. Oke deh, terima kasih juga buat fans setia Godeka yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Ibu Anis yang ada di Wongaya, kesiangan katanya. Nggak apa-apa, masih ada waktu kayak sampai jam 7 pagi ya. Terima kasih Ibu Anis, mau request lagu boleh, masih bisa ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo, mau request lagu Wulan Merindu, tapi lupa nama penyanyinya katanya. Wulan Merindu, nanti Gus Aldi cek dulu ya. Sekarang, bukan nanti, sekarang langsung Aldi cek ya. Wulan Merindu ada dari Nelly Agustin, ada juga dari Dian Widiawati, ada juga dari Cici Paramida. Gus Aldi yang milih ya. Gus Aldi deh bantu milih salah satu dari Nelly Agustin aja deh ya. Langsung saja buat Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Suara Hati. Lingkungan kita pun juga sepertinya kalau bisa bersuara pasti bakal bilang jagalah aku ya, jangan dikotori dengan sampah, terutama sampah plastik. Ya betul banget nih Van Setia, bumi kita juga perlu lingkungan yang bersih juga ya, lingkungan yang nyaman juga nih Van Setia. Untuk itu ayo kita bersihkan bumi kita atau lingkungan kita dari sampah ya, terutama sampah plastik, demi kenyamanan kita bersama juga ya, demi masa depan bumi kita juga nih Van Setia. Nah sekarang ini memang ya masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Fazal featuring Trisna Levia, Sarapan Pagi. Selamat menikmati menu sarapan ya buat fans Tiago Deka yang sekarang ini lagi sarapan. Harus tetap semangat ya setelah sarapan ya fans Tia ya. Tapi gimana ya kalau misalnya rasa lelah masih juga tetap mengganggu. Jangan khawatir fans Tia, kalau sudah sering merasa mudah lelah gitu ya, walaupun sudah habis sarapan masih juga merasa lelah, masih merasa kurang semangat. Sekarang kita semangatkan juga nih dengan Vitalik nih fans Tia. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, waktu kita sudah habis ya, sudah mendekati jam 7 pagi. Kita juga harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas ya. Terima kasih juga buat fans Tiago Deka yang sudah ikutan jobar, yang sudah bernostalgia, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebentar lagi Gus Aldi bakal lanjut lagi menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Ya, jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gama Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi sekarang ya di program Tirai Musik Aktivitas Pagi, lagu-lagu hits Indonesia. Pastinya sudah siap menyemangatkan suasana minggu pagi Anda ya, bareng Gus Aldi masih ya sampai jam 9 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gita Gutawa. Ayo, come on, sudah kesal dihadirkan pastinya buat fans Tiago Reka yang mungkin baru bangun juga ya. Ayo, seperti judul lagunya Gita Gutawa ya. Ayo, come on. Untuk siap-siap ya buat fans Tiago Reka yang mungkin hari Minggu harus tetap bekerja, tetap semangat aja ya. Gus Aldi juga bakal menyemangatkan dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya. Buat fans Tiago Reka yang mau request lagu dulu juga boleh ya, atau yang sudah di tempat kerja bisa request juga pastinya di tempat kerja Anda biar lebih semangat lagi bekerjanya. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi tunggu sampai jam 9 pagi ya.

simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Kita sempurnakan juga semangatnya Fanstia ya, dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Pagi hari enaknya memang minum teh hijau ya, atau kalau nggak ada teh hijau, minum susu juga boleh ya. Yang penting minuman yang baik untuk kesehatan, Ivan Setia. Selain itu kalau misalnya nggak ada kedua-duanya, minum air putih juga boleh. Air putih hangat pastinya banyak manfaatnya juga bagi kesehatan ya, dengan minum air putih. Jangan sampai nanti nggak sarapan sama sekali ya. Jangan sampai perutnya kosong nih, Van Setia. Oke, ya sekedar selain minuman tadi ya, dibarengi dengan sepotong roti atau buah juga boleh ya. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh nih, Van Setia, jangan lupa untuk menjaga kesehatan reproduksi juga ya. Nah, terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih, Van Setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, fans Tia Gema Merdeka. Aksi pencurian memang semakin meresahkan ya, jadi harap lebih berhati-hati lagi nih fans Tia Gema Merdeka. Aksi pencurian terjadi di sebuah warung di Jalan Raya Gunakse Kelungkung. Pemilik warung baru menyadari kejadian tersebut di saat membuka warung sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah atau pukul 6 pagi. Nah, jadi di saat mengecek isi warung, 3 karung beras lokal yang sebelumnya tersusun rapi diketahui hilang. Masing-masing karung dengan berat 25 kg dengan harga sekitar Rp370.000, sehingga total kerugian diperkirakan mencapai Rp1,2 juta. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Poin langsung.

padamu. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Lagu dari The Massive semakin semakin apa ini? Semakin semangat atau justru semakin mager? Jangan sampai semakin mager fans dia ya. Masa pagi-pagi sudah mager? Kalau ada yang merasa mager alias malas gerak, kita semangatkan dulu dengan Vitalik nih fans dia ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsfood.
7: Gemah,
8: gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren. Satu lagu dari Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi kalau sudah hari libur ya, atau sudah tanggal merah? Waktunya kita untuk bikin pikiran kita jadi lebih fresh lagi nih Vanstia ya, dengan cara liburan nih Vanstia. Nah buat Vanstia Goreka yang mungkin sudah terbiasa ya dengan tempat liburan yang itu-itu aja, kita sekarang cari tempat liburan yang bisa dibilang tersembunyi sih ya. Dan tempat ini belum banyak yang tahu, tapi setelah kita kesana ternyata tempatnya menakjubkan nih Vanstia. Bikin pengen lagi kesini ya kalau sudah berkunjung ke tempat ini ya. Kira-kira kemana aja nih fans Setia Gawa Merdeka? Nah memang ya, buat fans Setia Gawa Merdeka yang bosan dengan tempat-tempat liburan yang itu-itu aja, sekarang ini memang kita juga mempunyai suasana yang baru nih fans Setia Gawa Merdeka ya. Jadi tempat ini ya lebih dominan, tempat ini berada di Bali bagian utara dan Bali bagian timur ya. Sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya satu per satu, jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Trend.